0: Меня... Меня... Bisa, ini. Bisa ngamun, kan? Bisa. Bisa ngeraja. Minya. Minya. Bisa. Bisa ngeraja. Minya.
1: Parabet.
0: Minya. Yeah.